kuning ada duri be. Ini kualu kira joy teko kuning ada duri be. Ini kualu kira joy teko kuning ada duri be. Oh, cingur ya duri ba.